0: Allah.
1: Malam lima yang lain tak sakit pasir, lain cuma ya juga ni. Kalau berdua duga tu ni.